0: Oke, okay, lingkur ya. Lingkur dia sebentar. Oh, ups.
1: Kayaknya anak aku ya.
0: Oke, oke. Baik, dong. Baik, baik. Aduh. Baik, kali ini bawa saya dini ya. Dadu aku suggest instruktur.
2: Lebih ngayu, bay.
0: Oh, sige. Sige, hari ini, mi.
2: Binangka tayo ni. Baik, nung nung yang manghut. Bisa daku nangin kapau. Pero asus. Nakitang ginakong dipasan sa ang gikargas motor. Tuna. Ah, tuna yan kuya. Wana. Ah, pinangka yung kaya niya. Pinangka kaya niyang manghut. Magpalit eh. Magpalit eh kung shampoo eh. Kay maligo sa ko.

0: Aduh, kaya dari kampung ki mingauan ni, kaya ngamuk teruskin.
1: Ani ada ini. Milang. Ali deh. Aku nengi kuan semua habis.
0: Ayo nak dong. Makan asuk ugang ni. Cikna.
1: Oh, sikit. Ali bi.
0: Ali bi. Tak ni. Sikit na lang. Sige, sudan na.
1: Gini.
0: Niluyat na lagi na.
2: Dugay mong gugga. Nabda na nun. Tas luyat noon.
1: Dugay mong gugga.
0: Ako'y ako maninoy sa daan. Patuski ka nagbalik ha. Sige na dayon.